Luke chapter 3, 21 ngulgabala 22 lila. Jondo li alup rangal jisun. Kadangul bingriin nguningay kan jondo li alup rangal jayul nguningay walalany. Palangay pin jisun marikinan balan jongala. Palayan ngay nganya jondo nyo bukulup rangala. Kadangul bingriin balangay jisun gandaranan bukumere angala nguniliyen. Palangay nguna jiwarin jawanga dunupan laptura. Palangun itu yubiri miri yang marikin dulu yurunya ralin yuwalk nayanan. Yururumbal yang ini balanya nakon muru yel. Palangai ini nanan nanukal jisu alinja. Kadunupan ngai ingkot wanganinja wanganan bingur yuwar ngunya bicara. Nindual ngaraku yuwarai gato ngunin markap mira. Angaran nukal dual meritinan yan ngayang ujul ngitinan.

Kuang mir darpa kawakin ngu darpa. Matthew chapter 7 15 ngul ka pala 20 lel. Kawri punjangai cisu daruk wangan bicar kam. Wai walal jaga numalang ngu numaki. Wipungunja yul ngu itu numalang tau kamanyal na. Numalanan ngai tu nguni melek kama. Kanu mendungunin yul ngu ngu yang ngayan bingai kot ku tau kanamir. Mai tunguni nu malangal yulungo mangu cingo ja dur duno pair. Yan bingai main makna yulungo yal yunan. Palanya nakun warakan bimbi yakko. Yuri yual cangai nguni ngayangun palanya nakun wakin ngungan. Yang nguni warang. Palanga itu banji ngunja nu malanya nakun maraman nanukin gal nangai. Pia kontara dayin walal. Palanya ngun nganyarumbi yuratara ngulna. Na tinya nan ngumeali chama. Yo, numatu na maindara ngananganya, na tinya nan ukung chama puyo kakal. Mainmak, ngayna, yachkuro. Pili yul ngungung chama puyo nguni palanya waray, nakun burum. Uripun mainmak, lukanamir, ka uripun yachkuro. Palanya nakun burum, yalman ngulidakal ngutan, yalman ngurian tarpangur. Pai ngundo malak malam yal mana takal mula ripung wal tarpa wal diri diri wal kamu terinja burung mula yak kangutul kulo menyok ngul tarpa ngul ngan mu terinja nguli ngutan nanukin gal mu terin ulian yang ngarak ngul nguli balang tu tarpa menyak kadakal ja burung tunguni ngui tarpa pui menyak tian kanguli tu tarpa yak kurja. Kadakal jatuh burum ya balanya ibili ya ikurian. Kanguli balang duka terpa dara wal ngayan maramir. Kadakal jatuh ngatai nguni nguyi terpa puy ngamatiri ngutan. Ya katu ya acir. Kanguli balang duka terpa ya acir ya. Ka burum jatuh ya acir ya. Ya kandu ngamatir. Kanguli tu balang burum ya acir nguni li terpa ngur. Palangai tu jama mirin jal jatuh nanguni terpany. Pala tungur kaman gur talila. Kabichan di bilin nakun numatuka darangan di nguni urun nain tau kanamirin nain yulungun malangun. Nyal yunamirin walalany. Numatu nama walalangkung jama puy duur, natinya walalangkung melin jaman mala. Kabichan ngay kan jisui manggikungal ja walalany.

Tiobok mak tiang oleh sebenarnya itu matu ngama cemal kure awa tiang ulung radio.

0: Tuan ya time 6 o'clock dah melmit pan.
1: Hello, ngarai aku Nepiri. Kumana? Ngarai korang wang ati pungkan kan ho? Kau nama korang nama Yorong Radio.
2: Yo, kau welcome. Tangu Yorong manikai wo awa.
3: Mana beli? Jangan malah korang nak.

0: Wah, tahu nyak rekam weh. Biar mau belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangkat cara weh.
1: Mangarekam aku tahu
0: eh.
1: Ngorongom mangkat cara ngaikkan rale. Danal ngorongom ngaikkan rale. Mangkat cara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya aku ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngaron nam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Le umandal benya ngaikkanam.
0: Jen. Dalam ada friend I mean dalam captain mertan ego.
1: Ya ka.
0: Benar.
1: Tanal ngorong ngaikan. Napa mala? Makasin.
0: Makasin.
1: Tanal ngorong ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarong waktu man? Napa mo dari pa ya ko?
0: Weh.
1: Piringan mejan dalam banyak boya nam napa mo?
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit mit tuanam jalak tuanan. Napa nanan ibanan. Wajim na galina ngap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alim bilang yalin. Tarpalin o rakkelin. Napa on banyak walungun.
0: Rekcumanan.
1: Walu yu warah bercan banyak napa. Draikum.
0: Dalak tuan mabulung on.
1: Uy.
0: Dunum taste.
1: Bilinya menyen ngan kum bilinya galak kiwa cipal napa dong. Talimbo.
0: Chen.
1: Butur nan na talimbo.
0: Eh.
1: Bilinya nyen taste ma.
0: Ay. Ale gol run kamu eh. Ale boleh waktu man.
1: Dunum urung marano ka.
0: Ya kanun no. Eh.
1: Dek lewat waktu man.
0: Tengu. Rambok klif ya tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam ingkan ma?
0: Fly pam ni le. Naya mana yang nak nanti?
1: Orang bang dalam banyak mit mit tun ma. Ka boiling. Ka napa ni neng? Banyak baruan ni napa ni neng bian? Region. Dari pam. Region na kawat terna ni part. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyan. Part. Bulurup cuman penyayam kap napan penjanal bulu frying na naif fly bayum biar cian penjanal penyayam napam dari pam
0: naio mango
1: o napa yo na jangway
0: lerawar
1: yo lerawar yo
0: kamango eh kagokonat
1: penyan lerawar rumbal ma penyan napam merawat baik ya kagokonat
0: woi
1: yur nabeng balam napan nih
0: Renakam, balam, nana.
1: Balam mana pan bang, jiolo.
0: Chen, abis cun lejut up tun me, duduk lim.
1: Upah dertan ma, kam, nukam bang jalan banyan dalam kelas ma, atom, napam, apda,
0: kajapa,
1: kajapa, kajapirk.
0: Wah, nunam taste, lingui.
1: Ngalangam nuka, jinal napa jinal, Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya, teripa.
0: Balam,
1: rice me.
0: Tam kongoi teripa menuangam nyakuram me.
1: Napa mubinya wakup mu ngaya trace pelin yang napa?
0: Wei,
1: kan ko.
0: Jin, yo aku pernah ada bangga major arma marbulin.
1: Napa belinya? Kongol ko.
0: Ayo aku pernah malin malagong mau bangga ngam.
1: Napa? Mau jogong ni orang. Belinya bang benar. Napa mdenal?
0: Eh,
1: bercan. Tunggu lak. Nana will meringgi mak napa o brenyo
0: then
1: nyon ko no kando
0: wah kam na no kadro
1: na
0: ani re
1: na ngai re
0: butto butto ne bre ngai re
1: mo yak be be
0: butlim
1: yak me de lambar ma
0: na wah
1: mutten
0: butto butto ne na dang dang ngang ya
1: na jan be ngai re yak ko
0: shen baraya
1: na diga
0: shen baraya
1: yak kada nam danger este yak ko na pan na marang bro mandamin Na power mi aku tengah ngai beng bro imu jenengan. Ya aku yo. Na nya kom
0: sen berja.
1: Kai. Belik. No kanam danal.
0: Eh.
1: Tapi jan medal dap tanam ringing open all night.
0: Na danal.
1: Wa ning jirik tun minan.
0: Woi.
1: Jara jara manan.
0: Eh.
1: Waktu man
0: dalpan bain nem. Ngatem libertan danal ngoe o bookmark ko.
1: Bookmark ko na danal ko.
0: Jen,
1: nama nak banyak work mara.
0: Eh,
1: kalau kau banyak banyak ya, napa yang nabeng kau kagai kapur itu no, napa book makta nabeng dan feeling tenarnya. Kau ni nabeng danal, apa napa mjapam, kacitan nabeng danal ni namp terak jalan mana.
0: Berapa nabeng nabeng orang kata yo.
1: Wajin jeruk tun, jagulan black tun.
0: Wah, hekade, yo.
1: Mia puno napa?
0: Kalau kau banyak no kapda.
1: Nah, jangan. Mucilanjal, nukabinjal. Mucilanjal. Bulu maje war pemna penyala.
0: Nah, benar pemiako.
1: Tamrung.
0: Temet temer mana?
1: Penyam dalam gue bebet na.
0: Temet temer me.
1: Breton. Penyam dalam gue bebet. Tangan bingo. Istimu bingo kan. Fiji kan. PMG bingo.
0: Karena harus benar ayer na. Teri nen bulan jen.
1: Bandung.
0: Ya kaya.
1: Napa penyam but bulu dalam gue napa?
0: Karena dark tu badul mukore na.
1: Berding bulu mandu. Duduk kumni bengam duduk.
0: Oh ya.
1: Ini kum lembal.
0: Bakar. Terps.
1: Anapa benda benda.
0: Bando.
1: Napa nang kum nam.
0: Kajar.
1: Wika, wika bandang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Merabu yo yo. Darak. Yakka rongutan.
0: Jen. Yakka bela nyawa eh. Benyam. Ya berak tu berik kami beng. Leo bela wika ne.
1: Nun berak tu benda warba. Napa babtun mibeng ya. Panang tu wika yo.
0: Ngan berak tu. Boleh lembal mak.
1: Nego jodoh bijung.
0: Emet emet mana aku yang tahu tuh.
1: Jodoh bijung kayu bulka ya kanya nyuwe. Ma, yo jenah aku lihat. Yang apa bulu?
2: Wantawi, yang ngoreh dia.

0: dam dawo nyuma ko ni uite mi al eye witness pe
1: ale aku William gumpala ada ada tu mala kemong gak tahu begu sa po yang kan kan ngobar pun tengu limar bandai night ka bar pun na baro ga bingu na table workshop chama na lengu na elpa perpetuiste katuan na berdeng pala nengu na wandawina Wednesday morning miraban merchant gator ka bingu na baro merchant wanda na baro dengo el prango ka afa ni druk pa na bendevi ka put na third round in black room leven gam a mar ma wetti na uttra bro ngat na wetti ka dwara tu grup pa na itu na in lakam da ne
0: yo we mi ko andru gru ka yo bichan me na happen ma leven me wetti yam ka chu tan bla gel nang tan ka kandranga na pokoliwan ka nyangal na po dipolem pek ko nyangal me nyo pada ko al ngan bichan apolo wan bridjon
1: erong ini na bridjon den engan ne dal ap na kunum da or remember but part of the chronicle table lu kana kun ne bla nyawitte trut ma na bla nyanya yang na part kada ene kan ngal ora hal mel tan ko ren reach ora emong ki ma yimada nyawitte ade ramun na bridjon pa ngaja ade ramun ni kal ora oke kan sing nu taman bla reach hengan mel tan bra ren nyawitte ale tolakam pulu da dual blend da
0: Biarlah melihat nangal, nangalam dan daripada dan kau napa balik mana paling mudik kalim, daripada melihat nangal, uite balik dan menunggu mana balik mak marikkan dan diperingat mana napa marikkan seven orang ni dalam kau matanya biarlah macam menunggu mudik yang orang itu punya kau mahu jemun menunggu daripada anak kau yoga menunggu kurungan menunggu Napa melayu Ellen dia ulat tu, bukan ulat yang ramai yang agam. Perkara sebenarnya apa yang aku lihat ini, betul betul ramai yang ada. Nya enam berapa? Bukan mengajar orang yang drama.
1: Drama. Nah, makan ni gam. Mail dot mengajar turut mengajar. Kali mail cakap kendaraan kena yang mana? Awak cak mana? Kata ni aku nega dengan balai ni.
0: Kata jenal ka long teman menan. Kita nama yang witness tapi ni teka mail mah. Ingat mah. Ayo nama kelak ngaji mengunjung bapa mengunjung apa yang pemirsa dalam tu mana nyalak terbab pun aku dalam belanja pangan bijang makanya dalam ruh ya dalam kap naik kamen rane dapat min belum min kait min kan kamen orang di mana pemerintah maruin kitan di mana perlu nama mendeling aku belum min dalam naik kamen rane 11 tak awang ah nanti kan main mimra
2: we'll be back looking for you aliens
0: jadi lah dah entah Mga may yung radio edit ko na.
3: Yo, Nameri Bookmark Narwa, Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, dudut.

Marat Narantor. Empat kumpulan jalan Hitman dan Republic Channel. Channel ini mape story mape lajar. Mana negaran? Country channel baru. Mana negara?

0: ñako labe don rek kanen nañ milen gembe onni ga man radio 88.9 FM
1: yo donya na porto de ngi bara na ma ka goir nan ngo lead ko goir nan ngo nar jeng ngi ka marci eh goir nan ngo ngal tu na ma lead mu ka ngi ka gare ngi li fks ko petrol ngo petrol ngi ni blain be nan jeng ngi ka marci mai ngi mu ka de moro gunda ngi ngi lead jai kundangai nguni
2: latung yako
1: latung yako kundangai ka kapungai ka watangai litja beli bilen ngai nguni ka kakal janan ngo
2: rapi jan
1: menmak gari ngai nguli ngoro ngunyan ngo goyor ngoro kor ngai to gari numan ngali ngali nguli
2: ngiri ngali nganya
1: ngiri ngali to ga numan nganya ngai to garin ngurukur ngai tu kari barang ngai tu marikin tatari unang ngai tu marikin ngai tu ka nguni wadang nguni numan ngali nguli marikin ngai tu ka bat ngai tam buruj unang ya buruj kunya ngai nguli balawa ngai aman buruj pui mala nyalaka wali kalaka miyako sek nguni ngai li wangai aman buruj ngura palangai ngune kaputira ngune lein kaputira ngai tung ni bungan ja buruj ngun ja ngune lein nyal kang ngun ja mala sek ngun ja mala ka ngune ri nyal kang ngoro kal nganan ngun ngoro ke nyal ka bulungo yal nge paranya ngune ngel ka yundur tun wika yundur tun yang ngai ngune ngun ngi se na wiyun ya ko ngai ngune membrane wala kala karam gal nga ngoro ke nyal ka sek ko yundur tun yang ngai ngune ngune juna manda wirla kurkur mala yumurku kulang boy nyimu kune bai ngol itu nama capillaries ya ko mun ala jadi ngai ngule ngune na wenye yundur tun ja nguruk tun ja balan kulang lai kulang boy la kurkur lele gari ngai tu ngune kulang boy ja kurkur lele pala ngai tu bukole raman gama numbalela numbalela ngai tu bukole raman gama manggun ja la cuar raman Muni lead ya, pujin ya, meringun ya. Murukul yang ini aku, katul murung aku lo. Kamanya itu ini, ini pujin ya, kakak batna dodur ya. Kak dodur kun yang ini bunna, ngayin itu dodur tu nganya, duri kun ngayin nganya tu bicara pala dahli lagur kur lili aku lila atris lila. Kak atris kun yang ini, marikin ngai nguri ka man nganya mangguja ka man nganya nguri paran mulukur la limrong gala pamrong pamrong lela bat tani ngai taman pamrong pamrong ja juga rin ngai paran pamrong pamrong la kaya aku ka nguni dara pamrong pamrong ngor kad sel kya ka mere paranya
2: ya paranya
1: nguni ri mulukur nguni murong gala kad sel malaya aku Ini wali kaya ka bambrong bambronggo.
2: Nah, ini ya ku kujan balanda koro.
3: Tuan mala God cell, Godman, balanda koro limurli lakram astrocytes.
2: Astrocytes.
3: Tuan mala special God cells. Jaga mir mala.
2: Ma.
1: Para yun ngayon ni ngayon ni garin ni. Ini niya atris siya mala. Una mulukur ngunga ngura. Yaka atris siya ngayon capillaries kunda bala mulukor ngol gorkor yumurko mala ngunenga itu balain gare gorkor yumurko la pingula tris kunja balain ngai ngune la juari un angai ni ka ngune nguni ngai lakaranga la jaga mere una ngai ka gun gamdal ni muruk mulukoro una la jaren ngai ngai nguni gorkor gare ban bambrong bambrong la capillaries ja yumurko ni
2: angurok pilian ngai tu ka mal tunnal jan ngai kang na bam rong brong brong jal ter
1: yo kya ga mer ngai kamaram ngai tu ka dipung rum bar ngor outside ngor na ko ngai ka jal ter kar kun mara ndao main mak ko mala nguna bam brong na ko ngai ka kar kun ngai tu main mak maram eh
2: yo
1: angai ngone and lead dunya dokar jau ngai ngone calcium go.
2: Na belital calcium ya.
1: Calcium ya dore mukawika. Ngama kole nguna ngana kauri kerang dar konarao. Ka dia nganakku. Ngore le mure galuka ngata menyemak. Para nyana kon merek. Ka dairy product mala. Luka le mure menyemak malangun ingatta. Luka le mure menyemak malangun ingatta. Uni mala calcium ya. Wika ngai tungu ni mara muna dawi bambrong brong dore murong gara balanga itu la juar mara manumbal rumbal la le murong gara nganakku dar kuna rao ka nganakau
2: nganakau
1: ka wi pun ngai dau kada mere
2: bambrong brongo
1: iyo bambrong brongo tau kada mere ngai tu rumbal le murong gara dau la juar mara Itu lah. Nah, mangan itu ngurang na barang itu tahu rakyat manusia ni. Mesin je pernah nyamara kaju yang tahu kalau ambil malah.
2: Iya.
1: Karena tu orang marah bicara ngan itu lihat marikin.
2: Ngai lihat ni orang ni lihat tu ni nan wayau marah.
1: Yo, mereka mangan nguli beri ngai nguli tipu ngul menatak ngul mineral. Ya pernah nyak ngai nguli pernah nyak beri kalsium ya mineral.
2: Ya pernah nyak.
1: Aku ni ngai ngulai ngulai tukar jauh jauh, emblang ngai ngulai garin ngai muka ya ketua ngai yur cakal kerja, ngulung jama merinja, aku ngai unam merinja, ngulai ngir kaya kalim burung, pam burung burung bo, ya kang itu karkan, ngai ngulai melek kama, pala ngai ngulai kalsium ku damira pala garin burung kar mulukur lah.
2: Pala ngai lepa wa kurupan aku ni tahu jaga narau. Balai mulukur jabar mulung liya.
1: Iyo, kaya kan ngai ngulai ngulai meraja mandan ngai ngai nawe kalsium kunja nawe tawar maram. Kari ngai ngulai para dakan kuman nguna kaya ngan nawe na nguna tahu pina dakan ngan itu tahu malam maram kaya an kum lumbalil.
2: Iyo,
1: ya para nya malang ngulai ngai ngulai dakan kum balai nya ngai dakun guluk man. Kari ngai ngulai para dakan kuman nini ngui meraja ma. Dan ngomong korgo.
2: Iyo, ma. Dukar nang ngai ka ngora dia ko ilit ku ngai lewana kur. Tawatun na yung ngai ka dukar nang ngora. Wana ko ngai tawatun. Tawatun ngai to.
1: Iyo ngora mukha ngai ka dukar niyang unin nang ngo. Ngai to tawatun.
2: Yur wana kur na kun.
1: Iyo, rin rin ngur mukha ngai to tawatun niyang unin. Kidney nyur. Bulnan na kur ngai to. Epe yan tawatun malo.
2: Ya, pe jan.
1: Iyo, bulnan ngai ngore tawatun. Kari ngai itu bundi, kanjar tu murni nengo. Orangnya kanjar nak kun bela ini butun nika.
2: Ina mau nengat terbela nengo.
1: Kabul itu ni mangoci. Orangnya nengo ni naya ingol keng lidku. Kanjar nja. Ngai itu kari nje rumbal lela. Kata wat pramengi nje itu bundan rumbal ngunja. Unang itu berkura kata wat tun milkari kura mak.
2: Jal
1: kura jal tuna tu. Win ngai itu kawin naja menakun. Tawat tunanau ja, rumbal jangali, yur ngunja manja itu kawin, jarak tunanau ja dan ngunglo ke bojen ko, kami time ja, ngain tu kakare ni nguni, kare tu meci rumbal lil, ngalakar lil.
2: Ngai pinguni wikan, gabalanya, yo ngale murukuli undial, ga manika iwan ga ngama ga yalla jelim turungir.
4: Alako ya ko, abanu nji, aga ribi angara ngali yur ngayla krama ga gaili. Yo, katua la wanga ngure ngare kura nina kalopa. Ka radio kura ngare tuwa la wanga ngure. Yo, ngure radio atko. Apala njera. Yeah.